Ye, naraka tamli musika mitiketotika ziko stara iroa sili nirana kele musika ni raindi mbi iroa sili tam zanfton zani di nafena kele na tina biansa afa ritma afa mitzin zayan kuna marafera kutam na uham tia marainti maradisturuan bafnata watzika reta reta watzika reta reta azam sarakamni unza peo semifaita lapta sofia filuma tupku.

0: Si ta tu mana zana kapat, ndi mana zana kalau kita angker. Nangano tiu ten pancap kena di mantra cara buntong.
1: Sopan dulu nampang bersuane.
2: Ara kurang nang teki si tu lo di mana masa salai ilzu.
0: Ini pasti siap.
3: Aha, cheese.
0: Ini.
3: Ah, boleh cheese macam.
0: Ini pasti ni kita ini. Ilai malam pengaruh kita mana de. Ikim, ay, tiada nomor pelajar de anggal berakannya oh.
4: Iya papa, easy.